0: 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
1: Untuk pelayanan Easy Passport ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
0: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Passport di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
2: Saya berharap segera kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
0: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saldila melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Krito Surong Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut ini, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih

0: harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabireus yang diikuti Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk pendengar yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabireus, dan untuk Anda pendengar di opini publik sesi yang kedua, masih kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Nah, dengan topik Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak bekerja sama dengan Samira Travel menggelar pelayanan pembuatan isi paspor di Kabupaten Nabire. Dan juga validitas data pendidikan dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan khususnya di wilayah Papua. Nah, kami minta pendapat atau juga komentar Anda tentunya melalui telepon 22074. Dan selain itu kami informasikan untuk Anda juga nantinya pukul 8 waktu Indonesia Timur, Pro 1 RRI Nabire akan menghadirkan dialog dengan topik cerdas finansial ya, untuk generasi muda, ngobrol keren tentang keuangan atau Nokenku dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Nah, nantinya dengan narasumber manajer APPK dan LMST OJK Provinsi Papua ada Dia Pramudito Suryandaru, dan juga pemimpin Departemen Layanan Bank Papua KCU Nabire ada Taufan Tri Winarno. Nantinya juga akan dipandu oleh rekan Jeffrey Panjaitan tentunya. Dan juga untuk kalian pendengar, nanti juga bisa mengikuti melalui Pro 1 RRI Nabire atau juga melalui YouTube RRI Net Nabire. Menyapa untuk kalian saat ini yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas atau juga untuk kalian yang sudah melaksanakan dari pagi tadi ya, tentunya semoga sukses selalu. Cuaca untuk Kota Nabire di hari Jumat 8 Mei di tahun 2026 saat ini sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di Jumat Berian ya, Jumat bersih lingkungan. Atau untuk Anda saat ini sudah memulai berbagai aktivitas untuk membersihkan lingkungan tempat Anda tinggal atau mungkin juga tempat Anda bekerja saat ini, selamat menjalankan berbagai kesibukan Anda tentunya. Bersama Pro 1 RRI Nabire sambil menanti untuk Anda yang berpartisipasi pagi hari ini, kembali kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan sudah kami siapkan kepada Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
2: Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mentari kita pukul 7:54 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar nantinya kurang lebih pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama dialog program tentang keuangan atau Nokenku dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dengan topik cerdas finansial untuk generasi muda dan dengan beberapa narasumber yang nantinya akan menemani dalam perbincangan dialog. Ya, tentunya ada Dia Pramudito Suryandaru selaku manajer PPK dan LMST OJK Provinsi Papua, serta Taufan Triwinarno sebagai pemimpin Departemen Layanan Bank Papua KCU Nabire. Menemani Anda sebelum nanti, kami masih menemani Anda dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fraenco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ya, benar-benar maupun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar. Senang sekali saya Jeffrey Panjaitan pagi hari ini bersama Anda dalam dialog interaktif Nabire Menyapa. Ada yang khusus di pagi hari ini karena kita akan ngobrol keren tentang keuangan atau Nokemku.

0: Ya, dialog kita di pagi hari ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan mengangkat topik cerdas finansial untuk generasi muda. Dan sudah hadir di studio dua narasumber, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah manajer PEPK dan LMST OJK Provinsi Papua, Bapak Dia Pramudito Suryandaru. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi. Ya.
0: Yang kedua adalah pemimpin Departemen Layanan Bank Papua KCI Unabire, Bapak Taufan Triwinarno. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Karena saya baru lihat di RRI.
2: Iya, saya orang awalnya di Unabire.
0: Baru-baru semua.
2: Kita baru semua.
0: Iya, baik. Kita akan lebih jauh mengupas tentang cerdas finansial untuk generasi muda. Karena memang untuk generasi muda sendiri sudah harus memanage, karena melihat saat ini anak-anak muda ini juga sudah mengatur uangnya sendiri. Dan juga saya terlebih dahulu langsung ke narasumber kita yang pertama, Pak Dia dari OJK. Ini untuk membuka sesi kita, dialog kita di hari ini, mungkin bisa jelaskan mengenai OJK dan apa tugas dan fungsinya. Ini mungkin orang pada dengar OJK. Dan OJK ini bukan OJK ya, Pak ya?
1: Iya, bukan dong. Beda dong.
0: Baik, silakan jelaskan.
1: Iya, baik. Selamat pagi. Di sini ada MC dari RRI Nabire ya, yang keren banget, bersama juga Mas Taufan ya, dari Bank Papua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dito dari Otoritas Jasa Keuangan Papua. Ya, mungkin menyapa, mungkin ada nggak ya adik-adik yang dengerin radio pagi ini ya?
0: Pasti ya.
1: Oke, jadi sedikit tentang Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin banyak yang dengar, tapi mungkin juga belum tahu untuk OJK itu apa, Otoritas Jasa Keuangan itu apa gitu ya. Cuma denger-denger aja gitu kan. Jadi penjelasan singkatnya, Otoritas Jasa Keuangan itu adalah suatu lembaga yang melakukan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan gitu. Ya. Nah, siapakah yang diatur, diawasi, dan dilindungi oleh OJK? Itu seluruh industri keuangan di Indonesia ini. Kalau kita pernah dengar perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank seperti pegadaian, asuransi, BPJS gitu ya. Itu semua diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi segala perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang menjalankan bisnis keuangan, itu semuanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan gitu. Nah, dasarnya Otoritas Jasa Keuangan berdiri itu adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dan juga sekarang diperkuat oleh Undang-Undang P2SK gitu, ya. Mas.
0: Baik. Oke, untuk edukasi ini sendiri seberapa penting, Pak, menurut Bapak mengenai edukasi tentang topik kita pagi hari ini? Tentunya karena untuk generasi muda sendiri kan melihat untuk menyimpan uang atau menge-save uang itu kadang-kadang ada yang boros, tetapi ada juga bisa mengatur dan juga bahkan mengembangkannya.
1: Iya, betul. Untuk edukasi dan literasi keuangan itu sangat penting banget ya gitu. Mungkin ini agak klise, kita selalu mendengar tentang menabung-menabung gitu kan ya. Ada yang bilang bahwa menabung itu pangkal kaya. Menabung itu baik gitu. Tapi yang lebih baik adalah investasi gitu kan ya. Karena kenapa kok menabung baik tapi investasi itu lebih baik? Karena kalau menabung kan uang kita segitu-segitu aja ya. Tapi kalau investasi itu artinya uang kita kita tempatkan di produk keuangan yang sifatnya itu kita setiap bulan dapat bunganya gitu kan. Jadi uang kita tidak tergerus inflasi. Nah, kenapa literasi ini sangat penting? Pertama-tama mungkin Mas pernah baca ya di koran atau di media sosial belakangan ini bahwa pinjaman online masyarakat Indonesia itu tembus sampai 1T kalau nggak salah. Itu gede banget pinjaman online-nya. Nah, semoga ini kredit pembayarannya lancar gitu ya, jangan sampai macet gitu kan. Nah, kenapa pentingnya literasi dan edukasi ini? Karena ekonomi kita Indonesia itu ditopang juga oleh perbankan gitu kan ya, ditopang oleh industri keuangan seperti asuransi dan sebagainya. Nah, uang yang beredar di masyarakat ini, termasuk di adik-adik kita yang para pelajar ini, harus dikelola dengan baik gitu kan. Nah, adik-adik ini bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik? Tapi kalau tidak memiliki pengetahuan yang baik di bidang keuangan gitu. Untuk itu kita perlu sampaikan literasi dan edukasi. Literasi itu apa sih? Pengetahuan tentang keuangan gitu kan. Jadi adik-adik itu kita beri stimulus di bidang keuangan lebih ke pengetahuan ya, stimulasnya di bidang keuangan kita edukasi bahwa ini loh ada yang namanya produk-produk keuangan gitu kan. Apa sih produk-produk keuangan yang berguna dan bermanfaat untuk adik-adik kita supaya dari kecil itu terbiasa menabung. Gitu kan. Terus kemudian kita kasih tips bagaimana mengelola keuangan. Seperti itu. Nah, ini sangat penting banget supaya di zaman sekarang juga adik-adik itu terhindar dari yang namanya penggunaan salah menggunakan keuangannya untuk apa? Judi online. Pinjaman online ilegal gitu kan. Ya, pinjaman online pun kan sebenarnya untuk orang-orang yang sudah berpenghasilan ya. Kalau anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa ini kan harapan kita menggunakan pinjaman online itu kan untuk yang kebutuhan ya. Tapi ternyata kan banyak penyimpangan ya. Orang banyak minjam itu malah untuk nonton konser, beli kebutuhan konsumtif. Game online. Sebenarnya gak apa-apa main game online, tapi kalau habis gitu

0: dan edukasi ini ya. Nah, kita tuh menyebutnya literasi dan inklusi keuangan gitu. Literasi itu adalah penambahan pengetahuannya, sedangkan inklusi itu adalah aksesnya gitu. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa atau pelajar itu yang punya rekening yeah. itu namanya sudah terinklusi, sudah pakai asuransi itu namanya sudah terinklusi, sudah menggunakan produk keuangan itu sudah terinklusi gitu. Nah kalau literasi itu pengetahuannya. Nah Otoritas Jasa Keuangan sendiri semenjak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 itu kita telah melaksanakan kurang lebih sekitar 86 ya kegiatan literasi dan edukasi ke masyarakat secara luas. Diantaranya juga kepada teman-teman dan adik-adik pelajar gitu kan. Nah kalau ke pelajar memang sasarannya kita lebih mendorong atau mengencangkan supaya adik-adik pelajar ini menggunakan produk-produk keuangan seperti simpanan pelajar. Terus kemudian mengakses website OJK namanya adalah LMSku gitu. LMSku itu adalah suatu learning management system. Sebenarnya nggak cuma pelajar yang bisa akses, tapi semua masyarakat gitu ya, yang ingin belajar tentang keuangan gitu, itu ada modulnya di LMSku itu, modul pelajaran tentang perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, bahkan ada turunannya gitu kayak asuransi itu bagaimana, pegadaian itu gimana, BPR itu bagaimana, perbankan syariah itu gimana. Itu bisa belajar dari level beginner sampai advance dan nanti ada sertifikatnya di situ. Dan juga simpanan pelajar itu kita dorong supaya sekolah-sekolah bersama bank itu bekerja sama juga supaya adik-adik kita dibukakan rekening simpanan pelajar itu ya, supaya dibiasakan menabung sedari dini menggunakan produk-produk keuangan. Gitu.
1: Berarti bukan saja anaknya yang menabung, tapi orang tuanya juga menabung untuk anaknya.
0: Betul banget.
1: Oke, saya bergeser ke Pak Taufan. Bapak sebagai bank daerah yang dekat dengan masyarakat Papua, bagaimana Bank Papua melihat kondisi literasi keuangan pelajar saat ini dan apakah langkah konkret yang dilakukan? Silakan.
2: Saya menyapa warga Nambiri dulu, selamat pagi. Mungkin sebelum ke langkah konkret Bank Papua, mungkin saya ingin sedikit membahas tentang tema kita pagi ini.
1: Siap, silakan.
2: Yaitu cerdas secara finansial bagi generasi muda ya. Jadi cerdas finansial itu untuk generasi muda tuh bukan cuma sekedar punya banyak uang, tapi untuk memiliki kendali penuh atas keputusan keuangan agar tidak terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang atau akibat tekanan gaya hidup. Jadi substansi utama dari cerdas finansial itu untuk anak muda yang pertama mungkin bisa memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Itu fondasi yang paling mendasar. Aset itu adalah sesuatu yang mendatangkan pemasukan buat kantong kita. Seperti yang disinggung Pak Dito tadi, mungkin dari sisi investasi, saham, bisnis, jual beli atau properti yang disewakan. Sementara liabilitas itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita gitu. Seperti cicilan konsumtif atau langganan yang tidak terpakai atau barang bermerek yang turun drastis. Jadi intinya untuk generasi muda itu adalah fokus untuk membangun aset di usia muda. Daripada memperbanyak liabilitas demi tekanan gengsi gitu Pak ya.
1: Betul ya. Banyak utang ya.
2: Banyak utang. Kemudian yang berikutnya mungkin penguasaan arus kas Mas. Cerdas finansial kan berarti kita tahu tuh. Harusnya kita tahu seberapa besar atau seberapa banyak uang kita yang keluar, rupiah kita yang keluar gitu. Jadi cerdas secara finansial itu mungkin bukan seberapa besar pendapatan kita. Tapi seberapa banyak yang bisa kita simpan atau kita retain gitu. Ya bisa aja itu misalnya dengan menerapkan sistem budgeting kan 50-30-20 50% untuk alokasi kebutuhan 30% untuk kita punya keinginan dan sisanya 20% untuk ditabung. Dan yang paling penting itu menghindari perilaku konsumtif yang terlalu impulsif. Nah kalau anak-anak muda sekarang itu kan kayak melihat barang baru yang viral di medsos langsung check out.
1: Yang penting gaya.
2: Masalahnya langsung check outnya pakai pinjol. Yang tadi disinggung itu. Nah itu tuh merusak sih, merusak anak muda sih. Dalam konteks pengelolaan keuangan. Dan yang tidak kalah penting lagi tuh terkait literasi utang. Yang harus kita pahami di sini tuh tidak semua utang itu buruk. Tapi bagi anak muda utang konsumtif seperti pinjol itu jebakan.

0: Itu sangat menjebak. Jadi cerdas finansial itu berarti memahami apa itu bunga. Ini dari sisi utang ya.
1: Yeah.
0: Apa itu bunga? Dan hanya berutang pada hal-hal yang produktif dan memiliki nilai tambah di masa depan. Jadi kesimpulan sederhananya untuk cerdas finansial bagi anak muda ya, khususnya di Kota Nabire dan Provinsi Papua Tengah, itu cerdas finansial itu kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap keinginan saat ini demi keamanan dan kebebasan finansial di masa yang akan datang. Kalau untuk literasi keuangan di Bank Papua, menurut pandangan kami di Bank Papua itu kondisi literasinya itu dari rentan usia 15 sampai 17 tahun itu saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun masih terdapat gap ya, dari sisi tadi yang Pak Dito singgung, dari sisi pemahaman dalam hal ini literasi maupun akses ya, dalam sisi dalam hal ini inklusi gitu pada kelompok pelajar. Jadi mungkin baru setengahnya itu yang dari populasi pelajar yang memang benar-benar memahami apa itu konsep, apa itu risiko, dan apa itu manfaat produk keuangan. Sedangkan dari sisi inklusi, sebagian pelajar itu mungkin sudah pernah, sudah punya akses ke keuangan, tapi mungkin belum belum memahami cara mengelolanya gitu loh. Kalau langkah konkret Bank Papua untuk mengamplifikasi substansi daripada cerdas finansial bagi generasi muda saat ini adalah gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Ya, baik. Terkait dengan gencar melakukan sosialisasi dan juga ini kan tentunya program edukasi, program edukasi keuangan khusus pelajar, bagaimana respon pihak sekolah dan siswa selama ini, dan apakah Bank Papua memiliki program kunjungan ke sekolah-sekolah ini?
0: Di bulan Maret ini kami ada melakukan kunjungan ke SMP dan SMA itu, SMP Santo Antonius dan SMA Negeri 1 dalam rangka sosialisasi Pak. Sosialisasi literasi keuangan, dan itu responnya sangat positif, baik dari siswa maupun dari guru. Bahkan beberapa guru itu menginginkan untuk kegiatan ini dapat rutin dilakukan gitu.
1: Bagus. Baik pendengar, saya undang Anda di 0984-22074, 0984-22074, yang ingin telepon silakan, atau ingin WhatsApp serta SMS bisa di 0813-5494-419, 0813-5494-419, atau ingin chat bisa di live YouTube kami, karena dialog kita di pagi hari ini live di YouTube RRINET Nabire. Baik, saya masih ke Pak Taufan, terkait dengan layanan keuangan terutama kepada pelajar ini Pak, apa saja program yang dilaksanakan oleh Bank Papua di tahun ini?
0: Layanan terhadap pelajar ya, saat ini agenda rutin kami kan melakukan sosialisasi aktif kepada pelajar, dan kami memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan khususnya terhadap pelajar untuk membuka rekening simple dan tabunganku yang memang segmentasinya khusus untuk pelajar gitu. Jadi kami fleksibel sih, mungkin bisa dilakukan di sekolah, atau kita buka booth, atau di kantor kita siapkan tempat khusus untuk memang untuk melayani pelajar gitu.
1: Untuk simpel sendiri, itu kan simpanan pelajar ya Pak? Bagaimana respon para pemuda ataupun pelajar-pelajar ini dalam memanfaatkan simpel ini, dan juga apakah simpel ini atau simpanan pelajar ini juga bisa diakses siapa saja pelajar itu? Silakan.
0: Kalau antusiasmenya itu tergambar dari peningkatan jumlah rekening maupun saldo simpanan yang tiap tahun itu meningkat secara konsolidasi.
1: Tiap tahun ya?
0: Tiap tahun. Contoh dari tahun 2022, itu total rekening simpel secara konsolidasi itu 101.717 rekening, dengan total simpanan 62 miliar. Di tahun 2026, per 30 April, itu total rekening simpel itu meningkat menjadi 155.949 dengan total simpanannya 79,8 miliar. Artinya terkait dari peningkatan yang cukup signifikan itu berarti antusiasme pelajar itu dan kesadaran untuk menabung itu semakin tinggi, dan itu bagus.
1: Bagaimana cara pelajar atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan simpanan pelajar di Bank Papua, dan apa saja mungkin syarat dan prosedurnya? Karena mengingat memang simpanan pelajar ini untuk masa depan anak ini sendiri.
0: Betul.
1: Silakan.
0: Sebenarnya mudah sekali ya. Pelajar atau siswa itu cukup mengisi formulir aplikasi yang disetujui oleh orang tua, wali, atau pemberi kuasa. Itu nanti kami melakukan verifikasi terhadap data akte maupun kartu keluarganya. Kemudian setoran awalnya itu cukup murah, Rp5.000. Yeah. Setoran minimal selanjutnya itu bisa Rp1.000, itu tidak dikenakan biaya administrasi. Mm-hmm. Dan semua transaksi, mau penarikan, penyetoran, pemindah bukuan itu fleksibel. Kami bisa lakukan di sekolah maupun di kantor cabang kami terdekat. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Ini kan cuma simpel, apakah ada produk lain dari Bank Papua yang menyasar bukan saja mungkin pelajar, tapi mm-hmm. pemuda, atau mungkin saya... Meskipun saya sudah agak tua, tapi mau investasi.
0: Masih terlihat muda sih.
1: Silakan.
0: Masih terlihat 25 tahun ya.
1: 25 tahun lalu.
0: Silakan. Ada, itu produk tabunganku ya. Itu bisa diakses oleh generasi muda, yeah. khususnya di Kota Nabire ini. Mm-hmm. Nah, itu sama sih untuk memilikinya cukup mengisi formulir, yeah. Yang kami verifikasi dengan data diri, mm-hmm. Identitas, maupun akte kelahiran, KTP. Itu setoran awalnya Rp20.000, setoran minimal selanjutnya itu Rp10.000, itu tidak dikenakan biaya administrasi, yeah. dan itu mendapatkan bunga yang menarik yang kami hitung dari saldo harian.
1: Seperti itu. Tapi kan Pak, kalau meskipun punya Bank Papua punya produk yang memang benar-benar baik untuk para pelajar dan juga para pemuda, harus memiliki juga yang namanya layanan pengaduan, Pak.
0: Oh iya.
1: Ya. Dan karena kalau melihat suatu produk itu pasti akan ada mungkin trouble di mana, tetapi bagaimana dengan layanan pengaduan dari Bank Papua sendiri? Apakah ini juga terbuka atau mungkin ada hotline-nya? Silakan.
0: Oh iya, nah. Kalau layanan terkait pengaduan itu kami di Bank Papua punya namanya call center Bank Papua, Halo Bank Papua. Ya. Itu ada dapat diakses di nomor 15138. Itu dapat dihubungi setiap hari, ya. 24 jam. Itu yang bisa diakses setiap hari, ataupun pada hari kerja mungkin bisa langsung ke kantor Bank Papua terdekat melalui unit customer service.
1: Iya, baik. Oke, saya bergeser ke Pak Dito. Pak Dito, tadi disebutkan mengenai platform LMSKU dan program data literasi. Mungkin bisa diceritakan lebih detail nih, apa itu LMSKU dan data literasi, serta bagaimana manfaatnya bagi pelajar dan dunia pendidikan khususnya. Karena kalau di Papua Tengah ini agak unik ya, karena kalau bilang di wilayah pesisir itu cuma 2 kabupaten ya, di Nabire dan Timika, tetapi ada juga yang dipelajar di pegunungan. Silakan.
2: Iya, yeah, betul. Untuk LMSKU ya, kita yeah. menyebutnya itu LMSKU gitu kan, Learning Management Systemku gitu. Yeah. Ini sebenarnya adalah platform website gitu ya, punya otoritas jasa keuangan gitu. Semua masyarakat sebenarnya bisa akses ini dengan mengunjungi web lmsku.ojk.go.id ya, gitu. Nah, ini sebenarnya platform kita untuk belajar sih sebenarnya gitu. Dengan materi-materi yang tadi telah saya sebutkan, bahwa ini dari level beginner sampai level advance gitu kan. Jadi mungkin kalau buat adik-adik pelajar gitu ya, teman-teman mahasiswa, bisa level yang beginner dulu and then kemudian sampai nanti kalau sudah semakin mahir gitu, bisa sampai belajar yang advance gitu. Nah, sebenarnya ini karena ini platform belajar, di situ ada modul-modul yang bisa dipelajarin. Yeah. Dari semua sektor industri keuangan, dari perbankan, asuransi, itu industri keuangan non bank, asuransi, pegadaian gitu, produk-produk investasi, semuanya itu bisa dipelajarin. Berikut juga tadi dengan yang disinggung oleh Mas Taufan, Bank Papua itu ada apa, saham, pasar modal, reksadana, dan banyak banget di situ kita bisa pelajarin. Nah, nanti mengunjungi website LMSKU itu kita bisa daftar, kita menggunakan email, terus kemudian itu nanti di website LMSKU itu ada juga modul-modul ujiannya gitu ya, kayak tesnya gitu. Nah, nanti setelah tesnya itu juga outputnya tuh kita bisa dapat sertifikat gitu kan. Nah, kita bisa print di situ ya, print PDF, dapat software sertifikat. Terus kan lumayan ya, kita sebagai pelajar ternyata kita sudah punya certified terliterasi gitu di bidang keuangan itu cukup menarik sih. Sebenarnya ini supaya teman-teman pelajar kaula muda gitu ya, tertrigger gitu untuk mempelajari produk-produk keuangan dan keuangan secara wide gitu, secara lebih besar. Nah, kemudian juga ada yang namanya itu si peduli gitu ya. Ini lebih kepada duta literasi gitu. Yeah. Apa sih duta literasi itu? Jadi OJK itu punya program si peduli dan tepatnya ini duta literasi keuangan ya. Otoritas jasa keuangan itu kan memiliki fungsi juga untuk menyampaikan literasi dan edukasi ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 juga Undang-Undang P2SK, bahwa kita bertanggung jawab juga mengenai literasi dan inklusi keuangan gitu kan. Nah, otoritas jasa keuangan ini kan jalan kemana-mana nih, ke sekolah-sekolah. Kemarin pas Lebaran kita ke pesantren, ketemu teman-teman santriwan dan santriwati ya, gitu. Terus kemudian kita banyak banget ke perguruan tinggi, ke pelajar, terus kita pernah juga ke adik-adik yang masih kecil, anak-anak SD gitu. Nah, di LMSku itu sebenarnya juga ada platform buat ada modul-modul untuk anak-anak SD yang masih kecil-kecil gitu ya, kita bikin menarik di situ. Nah, kembali lagi ke duta literasi keuangan ini, jadi otoritas jasa keuangan itu mencoba menggait seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi duta gitu kan ya, menjadi duta literasi. Jadi otoritas jasa keuangan itu nggak bergerak sendirian, tapi juga bersama industri, tapi juga bersama masyarakat gitu ya, masyarakat secara umum gitu. Nah, kita mengajak masyarakat umum itu dari berbagai lapisan gitu ya. Ada yang segmented gitu ya, ada yang kalangan pengusaha, ada yang influencer gitu. Kemudian ada juga yang pelajar-pelajar itu sendiri dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, gimana sih caranya menjadi duta literasi? Itu bisa mengunjungi website OJK itu, nanti di ketik aja di Google gitu ya, gapura.ojk.go.id. Nanti kita bisa masuk ke situ, kemudian kita ikutin aja langkah-langkahnya, mengikuti caranya. Itu nanti juga ya ada seleksinya di situ ya. Nah, dari LMSku itu tadi juga bisa begitu sebenarnya. Ketika kita udah menyelesaikan modul-modul, sudah menjawab tesnya, sudah menjadi mendapatkan sertifikat, ketika kita mau mendaftar sebagai duta literasi itu lebih mudah nanti ya kita menyeleksinya. Itu kira-kira.
1: Ya. Bapak, kalau melihat saat ini mungkin kalau di Papua belum terlalu ya, untuk anak-anak muda itu di usia muda itu sudah memang berinvestasi, kemudian sudah mulai berbisnis. Tapi kalau kita bergeser ke wilayah barat, di Surabaya ataupun di Jakarta, itu justru mereka, justru anak-anak usia muda itu sudah memegang uang 10 miliar, itu sudah sangat ini. Bagaimana OJK lebih memberikan edukasi khususnya bagi orang-orang yang ingin, mau, baru mau berinvestasi di mungkin saham, atau apakah ada jaminan dari OJK?
2: Iya, betul. Jadi begini, memang kalau kita membicarakan tentang produk-produk keuangan, kalau kita ingin memulai mencoba berinvestasi menggunakan produk-produk keuangan, kalau saya mau sampaikan kepada orang yang baru memulai itu, banyak orang yang suka bilang main saham.
1: Main saham, betul.
2: Tapi sejujurnya saya agak kurang ya dengan istilah main saham gitu. Tapi yang benar adalah belajar saham.
1: Belajar saham,
2: gitu.
1: Setuju.
2: Karena kalau main ini konotasinya kan nanti kayak apa, gambling.
1: Kayak judi gitu.
2: Kayak judi. Terus saya setuju banget itu tadi yang Mas Taufan dari Bank Papua bilang, bahwa kita harus cerdas mengelola keuangan. Cerdas nih dalam arti ini, kalau saya bisa simpulkan nih, apa, punya pengendalian diri gitu kan. Termasuk ketika kita belajar keuangan, di bidang keuangan kita juga harus punya pengendalian diri dulu gitu kan ya. Ya, dimulai dari hal yang paling sederhana, belajar. Kita kenali dulu produk-produk keuangannya apa. Kita pelajari hak dan kewajiban kita ketika kita menggunakan produk keuangan itu. Kemudian kita pahami resikonya. Kalau kita memahami itu, kita nanti seperti yang Mas Taufan bilang itu tadi, kita jadi cerdas gitu. Kita jadi punya pengendalian diri gitu. Kita jadi tahu bahwa, oh, kalau kita mau investasi di bidang pasar modal gitu, kita mau investasi saham, ini kan bukan cuma sekedar nabung gitu ya. Tapi kita memasukkan uang kita ke saham, oh, kita kan harus tahu dulu nih, ini barang apa sih, produk keuangan apa. Untuk teman-teman pelajar, kita perlu nggak gitu kan ya. Kalau perlu, gimana cara kita mengerjakan ini, berinvestasi di sini dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita harus belajar dulu, dalami dulu, pahami, mengerti hak dan kewajibannya, dan tahu resikonya. Gak cuma di ketika kita mau mencoba belajar saham ya, tapi semua produk-produk keuangan, entah itu perbankan, entah kita katakanlah kita mau investasi emas, nabung emas, di Pegadaian atau di mana, Bank Syariah ya, kalau nggak salah ya, itu ada produk-produk emasnya gitu kan, untuk kita nabung, dan banyak banget ada reksadana dan sebagainya itu banyak gitu, dan nggak usah takut karena OJK itu ada di situ, hadir mengatur, mengawasi dan melindungi. Semuanya yang diatur, diawasi dan dilindungi gitu. Tidak cuma konsumennya aja, orang yang memiliki produk keuangan, tapi juga apa namanya, pelaku usaha jasa keuangannya, industrinya pun dilindungi. Jadi nggak usah takut sebenarnya gitu kan. Kalau kita mau memulai belajar keuangan, tapi kita juga perlu waspada.
1: Betul.
2: Saya. Karena kita ini kan lagi berkembang gitu ya, termasuk tadi sampaikan bahwa di Papua nih anak-anak mudanya mulai belajar gitu, kayak mengikuti ke, yang di Barat gitu kan, bahwa mereka punya uang kok banyak banget gitu anak-anak mudanya. Nah sebenarnya ini bagus, men-trigger kita untuk mencoba produk keuangan gitu ya, berani apa namanya, membeli produk-produk keuangan, belajar produk keuangan. Tapi juga kadang tuh membuat apa namanya, orang tuh melihat, oh kok di bagian sana orang tuh uangnya banyak banget, gampang banget, and then kita tergiur ingin uang cepat gitu kan. Nah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Pak Dito ditahan dulu, ada penelpon kita terima. Halo, selamat pagi.
3: Halo
1: ya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Bung
1: Akudiomi. Silakan Bung Akudiomi, pertanyaannya untuk kedua narasumber kita.
3: Ya, saya tanya apa narasumber dari Bank Papua.
1: Ya.
3: Apakah di Bank Papua, tolong jelaskan bagi anak muda produk-produk investasi yang ada di Bank Papua.
1: Oke.
3: Supaya anak muda bisa tahu bahwa uang yang mereka simpan itu bisa disalurkan ke sana. Ya, produk-produk apa saja yang ada di Bank Papua? Maksudnya produk-produk investasi.
1: Khusus ya, investasi itu. Ya, Pak ya?
3: Ya. Ya. Supaya jelaskan untuk anak muda, mereka tahu supaya mereka punya uang yang ada di Bank Papua bisa disalurkan ke sana.
1: Betul.
3: Produk-produknya apa saja, sebut buat, jelaskan buat anak-anak pagi ini atau siang ini. Supaya anak-anak itu bisa mengerti uang mereka yang mereka simpan, kalau bisa daripada simpan tidak berkembang, mereka salurkan saja ke itu produk-produk yang investasi yang ada di Bank Papua itu.
1: Iya.
3: Itu seperti apa macamnya atau disebut apa itu nanti tolong jelaskan kepada anak-anak bisa mengerti. Oke, saya kembalikan jalur dan selamat pagi.
1: Terima kasih Bu Akudiomi. Pertanyaan langsung ke Pak Taufan.
0: Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk saat ini terkait produk untuk pelajar maupun anak muda di Bank Papua itu ada dua, simpanan pelajar maupun tabunganku. Kalau tadi maksud dari Bung Akudiomi tadi ya, terkait produk investasi, saat ini memang mungkin Bank Papua itu belum memiliki wealth produk ya, seperti yang tadi dijelaskan, seperti reksadana, saham, atau produk investasi lainnya. Namun yang bisa saya pastikan di sini buat Bung Akudiomi, Bank Papua ini sebagai lembaga intermediasi. Dan setiap rupiah yang ditabung khususnya oleh anak muda di Bank Papua, kami Bank Papua itu menyalurkan ke sektor produktif khusus untuk pembangunan di Papua, untuk UMKM asli, pengusaha asli Papua. Itu kontribusi kami di Bank Papua terhadap pengembangan usaha di Papua, khususnya untuk pengusaha-pengusaha Papua itu sangat besar. Mungkin itu yang bisa saya jawab sekarang.
1: Baik, seperti itu ya Bung Akudiomi, karena memang Bank Papua adalah sebuah bank ya, seperti itu. Oke, ada WhatsApp yang masuk dari Franciscus, ada nomor teleponnya 0812-4843 sekian-sekian-sekian. Franciscus dari Kalibobo ingin menanyakan kepada Bapak berdua terkait dengan bagaimana mengatur keuangan yang baik ini. Karena memang saat ini di keluarga sendiri mengatur keuangan ini cukup kompleks. Silakan.
2: Ini dari Pak Dito. Baik. untuk mengatur keuangan yang baik ya. Kita kami otoritas jasa keuangan seringkali juga bersama, saya sering bantu literasi edukasi terkait pengelolaan keuangan juga bersama Bank Papua, bersama industri jasa keuangan yang lain gitu ya. Kita sering banget menggalakkan ini ya. Tips-tipsnya itu seperti apa sebenarnya yang namanya kalau kita mengelola keuangan itu enggak ribet kok. Gitu. Enggak apa ya, enggak sophisticated gitu ya, enggak muluk-muluk ya. Cuma butuh emang niat sama disiplin gitu kan ya.
0: Nah, kuncinya disiplin, disiplin tuh ya.
2: Betul, disiplin itu penting banget gitu. Nah, jadi yang pertama adalah saran sederhananya adalah sebuah tips dalam mengelola keuangan itu kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kita pisahkan dulu gitu. Yang mana uang kita yang untuk kebutuhan, yang mana yang untuk keinginan. Gitu. Kemudian dalam menabung kita ada namanya 2S gitu kan. Sisihkan, bukan sisakan. Gitu. Nah, ini penting banget ini. Tapi sampai kemarin juga kadang saya, duitnya kok jadi nyisa duluan di sisi gitu kan. Nah, ini kan kurang disiplin misalnya ini gitu. Nah, ini harus disiplin gitu. Ketika kita punya uang gitu, adik-adik punya uang gitu, katakanlah sebulan tuh kita punya berapa 200-300 ribu gitu, itu kita sisihkan dulu gitu kan. Katakanlah kita punya uang 300 ribu, 100 ribunya tuh kita tabung duluan. Gitu, setiap kita punya uang 300 ribu kita tabung dulu 100, kita punya uang berapa kita sisihkan dulu, jangan disisakan. Disisakan itu kan kita belanjain dulu semuanya, and then baru begitu sisanya baru kita tabung. Gitu. Nah, biasanya sisanya nggak ada gitu. Sisanya tak tersisa gitu ya.
1: Diutamakan menabung dulu ya.
2: Betul, diutamakan menabung terlebih dahulu gitu. Jadi sisihkan, jangan disisakan. Kemudian memang dalam melakukan pengelolaan keuangan kita itu perlu atur gitu ya, yang mana kebutuhan, keinginan, yang mana kemudian kita untuk menabung, mana kita dana darurat.
1: Betul.
2: Gitu. Mungkin kalau orang tua yang punya anak gitu ya, ingin menyekolahkan anak itu sudah nabungnya dari lama dulu gitu ya. Punya tabungan untuk menyekolahkan anak, tabungan untuk beli seragamnya dan sebagainya gitu. Jadi intinya kita harus mengelompokkan itu dulu masing-masing. Jadi jangan semuanya itu dicampur adukan sehingga kita nggak mengerti cara mengelolanya. Juga yang tadi disinggung sama Mas Taufan dari Bank Papua itu adalah kita harus bijak ya dalam berhutang gitu. Tidak semua hal itu kita perlu ngutang kok. Gitu kan. Kita utang untuk yang penting-penting aja. Terutama untuk hal yang produktif gitu. Kalau kita ingin memulai ini, adik-adik mungkin sambil sekolah gitu ya, ada yang sambil mau jualan gitu. Dulu zaman saya nih, saya kan kelahiran 90-an. Dulu pada masa saya itu anak-anak tuh masih sambil sekolah SMA tapi sambil jualan pulsa.
1: Setuju.
2: Gitu kan. Sekarang bisa juga jualan yang lain gitu yang bermanfaat gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau butuh modal, pinjaman modal untuk itu ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi kita juga harus pikirkan ada nggak sumber dananya untuk membayar hutang?
1: Betul.
2: Hutang ini penting nggak kita berhutang ini? Gitu. Yeah. Kemudian hutangnya itu sesuai nggak dengan uang yang kita punya? Sesuai nggak dengan pemasukan kita? Gitu. Jadi ada banyak banget. Kalau saya jabarin secara detail gitu, ada banyak sebenarnya. Tapi itu yang paling utama sih. Menurut saya yang paling penting, yang bisa ditiru, yang sederhana. Jadi sisihkan, jangan sisakan, tauhi mana kebutuhan, mana keinginan, kemudian kelompok-kelompokkan kebutuhan kita, seperti itu. Dan kalau saya sangat menyarankan lagi-lagi, kita semua harus belajar gitu ya, mengelola keuangan dan belajar pengendalian diri dan tingkatkan kewaspadaan kita. Di era yang digital ini banyak sekali penipuan-penipuan yang canggih-canggih banget gitu.
1: Ini menarik karena memang saat ini mau berinvestasi takut penipuan.
2: Nah, betul.
1: Terus mau saham takut juga penipuan. Terus kemudian karena kebutuhan akhirnya pinjol. Dari OJK sendiri untuk bagaimana berperan untuk para yang ilegal-ilegal ini, apa peran OJK untuk bisa mungkin menekan, bahkan mungkin menghilangkan mungkin tidak bisa, tapi menekan agar pinjol investasi ilegal ini bisa semakin tidak merugikan masyarakat ini. Silakan.
2: Ya, betul. Jadi kok sekarang kita mau investasi, mau nabung, banyak produk keuangan bermanfaat, tapi kita malah takut gitu kan ya. Apa yang OJK lakukan? Pertama-tama memang OJK bersama industri keuangan, terus itu tadi garda terdepannya literasi dan edukasi. Ya, mereka harus terliterasi, teredukasi, mengetahui dulu produk-produk keuangannya, hak kewajiban gitu ya, terus kemudian mengerti resikonya gitu. Nah, bagaimana sekarang OJK menghadapi yang namanya penipuan-penipuan ini? Kita sering sekali dalam penyampaian literasi dan edukasi kita itu menyampaikan ketika kita mau mencari produk investasi gitu, produk tabungan di bidang keuangan, itu ada namanya 2L. Legal dan logis gitu. Apa itu legal? Apakah apa namanya, badan hukum atau perusahaan yang menawarkan investasi itu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Itu dulu dipastikan. Nah, itu bisa dicek daftarnya. Ada di website www.ojk.go.id. Nanti kita bisa lihat platform yang berizin dan tidak berizin. Kalau memang mau menggunakan produk-produk keuangan, kalau kami Otoritas Jasa Keuangan menyarankan supaya kita cek terlebih dahulu di website Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Kita lihat dulu platform-platform yang memang sudah berizin gitu. Yang kedua adalah logis gitu kan ya. Banyak seperti yang tadi udah kita singgung, kayaknya anak-anak muda sekarang karena banyak influencer gitu ya, yang kayaknya melipat gandakan uang kok cepet banget gitu kan ya. Nabung di sini atau dulu tuh apa namanya, ada platform-platform yang beredar di YouTube yang tidak berizin ya, kalau nggak salah Binomo ya gitu, dan aduh banyak banget.
1: Betul.
2: Nah, tapi itu gimana ya sebenarnya? Di satu di shutdown tumbuh 1000 gitu. Jadi OJK ini juga bersama aparatur penegak hukum, bersama industri jasa keuangan ini kejar-kejaran gitu ya. Kenapa sih kok penipu-penipu platform-platform yang menipu ini terus ada gitu? Ya karena sebenarnya ada pasarnya gitu kan ya.
1: Betul.
2: Masih ada orang-orang yang, kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol ya di kampus, kemudian sama teman-teman sejawat juga, sebenarnya itu ternyata banyak masyarakat atau pelajar-pelajar tuh yang tahu bahwa platform-platform itu tidak resmi dan ilegal, tapi tetap bandel lah mencari peruntungan di situ, gitu kan? Itu kenapa? Karena ingin uang cepat, gitu. Jadinya nggak logis, gitu. Kita nabung bulan ini 1 juta, kemudian bulan depan udah dilipat gandakan gitu menjadi 100% bahkan 100, wah bisa sampai 1000% gitu ya. Taruh uang di saya, bahkan ada yang nggak pakai platform gitu ya, nawarin secara langsung, naruh uang di tempatku deh gitu, nanti bulan depan naruh 1 juta kita udah bisa jadi 2 juta, bulan depan kita bisa jadi 5 juta, itu bunganya berlipat-lipat gitu kan.
1: Betul.
2: Ini namanya bukan investasi ya.
1: Betul.
2: Ini namanya melihara tuyul gitu. Tapi kayaknya tuyul juga gak seperti
1: itu. Gak juga itu ya. Kalau tuyul gak bisa di ini ya, gak bisa dideteksi OJK.
2: Tuyul ini harus ada di bidang apa namanya, sektor
1: supranatural.
2: Supranatural, gaib gitu kan. Nah ini kan jadi gak masuk akal. Jadi kita harus legal dan logis gitu. OJK sendiri punya namanya Satgas Pasti ya. Itu kita adalah yang menangani di bidang keuangan. Kalau kita mau mengajukan komplain, tapi juga pengaduan-pengaduan kalau ada masyarakat yang kena tipu gitu, kena apa namanya, dapat berita-berita nggak benar, kita bisa cross-check ke OJK, kita bisa ke Satgas Pasti. Dan itu juga saat ini ada namanya IASC ya, gitu, Indonesia Anti-Scam Center. Ini bukan cuma OJK, tapi isinya juga aparatur penegak hukum gitu kan, kemudian lembaga-lembaga negara gitu. Ini fungsinya adalah kita menerima pengaduan gitu, baik masyarakat maupun pemuda-pemudi, siapapun lah gitu, yang merasa menjadi korban, kena penipuan, kena scam, itu bisa melapor ke IASC gitu. Nah, IASC ini juga sudah, ya gitu ya, bekerja tuh mati-matian gitu. Kita men-shutdown rekening-rekening itu, banyak banget rekening-rekening yang biasanya digunakan, disalahgunakan lah ya, oleh pihak-pihak tertentu untuk menampung hasil penipuan itu sudah banyak banget gitu. Nah ini kalau data yang saya bawa, selama periode dari 22 November sampai dengan 31 Maret 2026, Indonesia Anti-Scam Center ini telah menerima 515 ribu ya, laporan dari masyarakat Dalam penanganan laporan tersebut sebanyak 872.000 rekening, itu sekitar berapa? 850.000 lebih rekening itu telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 400.000 rekening itu telah dilakukan pemblokiran. Jadi ini kan banyak banget gitu sebenarnya. Bahwa ternyata ratusan ribu rekening itu digunakan dengan apa ya, disalahgunakan gitu ya, untuk hasil kejahatannya gitu. Nah, total korban itu total dana korban yang berhasil diblokir itu mencapai 580 miliar gitu. Jadi ini 580 miliar itu hasil dari penipuan yang telah dilakukan gitu ya. IISC telah mengembalikan dana korban sebesar 169 miliar gitu yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Jadi
1: Pak Dito ditahan dulu, ada penelpon.
2: Oh iya, boleh. Kita
1: terima dulu. Okay. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
3: Kembali dengan Bung Apudion.
1: Oh iya, silakan Bung Apudion.
3: Ya, saya tanya kembali modal yang dari anak muda itu kira-kira berapa untuk menginvestasikan ke bank-bank yang ada punya investasi itu?
1: Mungkin untuk di saham begitu ya Pak ya? Halo?
3: Ya,
1: ya di saham ya.
3: Modalnya berapa?
1: Oke, baik. Oke, itu saja Pak. Oke. Ya, terima kasih.
3: Selamat pagi, selamat
1: bertugas. Ya, terima kasih Bang Akudiomi. Masih dilanjutkan?
2: Iya,
1: Pak Dito.
2: Boleh. Jadi kira-kira begitu. Jadi OJK bersama negara tentunya, bersama industri jasa keuangan itu punya Satgas Pasti dan Indonesia Anti Scam Center. Gitu. Tapi kita juga berpesan kembali kepada adik-adik dan masyarakat tetap terus waspada, karena sepertinya itu terus bermunculan gitu kan, penipuan-penipuan ini. Jadi kita harus legal dan logis kalau memilih, dan kita harus hati-hati di dalam kita ingin berinvestasi. Tapi ya juga jangan takut, gitu, tetap punya spirit, tapi kita lebih waspada dan berhati-hati. Belajar, banyak nanya, gitu kan ya. Gampang kok, saya yakin banget Bank Papua terbuka ya kalau misalnya ada pelajar yang datang untuk nanya.
1: OJK juga terbuka pasti.
2: OJK juga sangat terbuka, gitu kan. Kita bisa didatangin kantor kita, di ada di kantor kita di Papua ini ada di Jayapura dan di Manokwari. Kira-kira begitu.
0: Kapan buka di Papua Tengah, Pak?
2: Oh, kapan buka di Papua? OTW lah.
1: Mungkin menjawab dari Pak Bung Akudiomi tadi, mungkin yang dimaksud Bung Akudiomi adalah saham. Ya, saham yang tentunya Bank Papua punya saham, yang bank-bank lain juga punya saham, terus kemudian ada beberapa seperti reksadana dan lain sebagainya. Apakah ada info atau mungkin masukan tadi Bang Bung Akudiomi sampaikan, mungkin modal awal atau mungkin bisa di justru bisa di membeli saham dalam jumlah yang sedikit, bisa di awal berapa kira-kira? Apakah mungkin ada masukan untuk warga masyarakat yang mulai investasi seperti itu?
2: Iya. Kalau dari saya sendiri mungkin bisa menyampaikan sedikit terkait produk-produk keuangan itu tidak harus dimulai dengan uang yang banyak.
1: Betul.
2: Kalau kita bilang kita bisa menyasar pelajar aja, berarti itu kan nggak perlu uang yang cukup banyak gitu ya. Saya ingat saya saham itu sekarang kita mulai dari 100 ribu
1: sudah bisa.
2: Reksadana juga bisa gitu kan. Apalagi kalau simple tabungan Bu, saya rasa itu apa namanya? Kalau nggak salah simple itu tidak ada biaya administrasi,
1: tidak ada biaya administrasi.
2: Terus kemudian untuk bukanya juga sekitar berapa?
0: 5.000.
2: 5.000.
0: Kalau simpel 5.000, kalau tabunganku 20.
2: 20.000 bahkan gitu kan. Jadi memang kami OJK bersama negara, bersama industri juga mendukung pastinya orang berinvestasi. Jadi enggak perlu cukup, enggak perlu punya banyak uang dulu baru bisa investasi. Justru dimulai dari yang kecil, kita udah mulai investasi. Itu kalau dari saya, Mas.
1: Iya, baik. Oke, mungkin mengingat waktu, sebenarnya masih banyak penjelasannya terkait juga bagaimana membedakan pinjaman-pinjaman online yang ilegal dan juga legal. Tapi saya rasa ini warga masyarakat sudah pada ngeh, karena memang banyak yang sudah kena penipuan dan sekarang sudah lebih paham mengenai itu.
2: Betul, betul.
1: Saya ke Pak Taufan, mungkin Bapak mungkin ada pesan untuk anak-anak muda di Nabire dan juga bukan saja anak muda, tetapi warga masyarakat Nabire bahkan Papua Tengah yang ingin mungkin sudah mulai berinvestasi ataupun mungkin sudah mulai harus memahami mengenai keuangan. Silakan.
0: Kalau pesan saya buat anak muda ya di Kota Nabire khususnya di Provinsi Papua Tengah terkait pengelolaan keuangan secara cerdas yang tadi Pak Mas Dito sampaikan, disiplin, saya mau tambahkan juga untuk lebih ke pengendalian diri. Pelajari cash management, cash flow management itu penting sekali. Dan yang lebih penting adalah aset terbaik adalah itu diri sendiri. Bagi anak muda, tingkatkan keahlian, upskilling, agar daya tawar di dunia kerja itu meningkat. Nah, itu adalah investasi dengan return on investment yang tertinggi di masa-masa awal karir. Mungkin itu pesan dari saya.
1: Baik, Pak Dito, ada pesan untuk anak-anak muda yang bisa mengelola uangnya dengan bijak dan kemudian menghasilkan keuntungan dari situ.
2: Iya, betul. Kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan, pesan-pesan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi, adik-adik di Nabire gitu ya. Jangan takut. Pertama, jangan takut dulu kalau kita mau belajar keuangan gitu. Kemudian yang kedua adalah niatkanlah kita untuk nabung dan berinvestasi, disiplin gitu kan, punya pengendalian diri sehingga kita bisa cerdas keuangan, tapi juga kita harus selalu waspada gitu. Terus belajar, terus mencari tahu, dan karena zaman sekarang ini banyak influencer-influencer gitu juga ya, kemudian YouTubers-YouTubers yang oh kayaknya cepet banget ya kaya gitu kan. Terus kita FOMO gitu ya. Kita jangan hilang fokus ke sana. Fokusnya jangan cepat melipat gandakan uang, tapi fokusnya itu adalah cerdas mengelola keuangan. Dan gak usah takut, bisa kalau kita mau memakai platform-platform apa namanya financial technology gitu ya, investasi di bidang keuangan, platform-platform itu terdaftar kok di Otoritas Jasa Keuangan. Yang terdaftar kan bisa dicek, yang tidak terdaftar bisa dicek website OJK ya. Saya ulang lagi, www.ojk.go.id gitu. Jadi jangan takut, pelajari dulu, teliti dulu, kemudian selanjutnya barulah kita cerdas mengelola keuangan itu. Gitu. Harapan kami tentunya seperti itu ya, secara luas.
1: Ya, baik. Terima kasih, saya sampaikan kepada manajer PPK dan LMST OJK Provinsi Papua, yaitu Bapak Dia Pramudito Suryandaru sudah hadir. Terima kasih juga kepada pimpinan Departemen Layanan Bank Papua KCU Nabire, Bapak Taufan Triwinarno. Terima kasih sudah hadir. Dan
0: sama-sama.
1: Untuk generasi muda, sesuai topik kita, cerdas finansial untuk generasi muda. Cerdas ini bukan berarti nafsu, tetapi betul, bagaimana pintar mengelolanya. Benar. Saya Jeffrey Panjaitan pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Baik pendengar, kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran sentral dari Jakarta.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
6: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
5: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri